0: Nama saya beda. Saya punya rambut keriting, saya punya kulit hitam, saya punya mata sipit, saya lahir besar Wamena. Tapi, bapak saya orang Ambon, mama saya dari Biak. Kenalkan, ini saya punya teman.
1: Hai, saya sama. Rambut saya lurus, kulit saya putih, hidung mancung. Saya keturunan Tionghoa, yang lahir di Kalimantan. Karena memang bapak saya bekerja di sana.
0: Walau kulit kita hitam dan putih,
1: rambut keriting dan lurus,
0: kita orang Indonesia.
1: Kita

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, dan kali ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI dari untuk hari ini ya, edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan pendengar, kami nanti akan menantikan atensi Anda ya di 0811 482 8840.
1: Sesaat lagi, RRI Wamena menyajikan program Halo RRI, tempat suara Anda didengar, hadir dengan informasi aktual, dialog interaktif, kemukakan pendapat Anda, dan membahas persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Yep. J Flow right here. VD, drop your voice, come on.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

97,1% dari Wamena. Dan ya, tidak terasa ya, kurang 1 menit lagi menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Udah hampir 5 jam ya Salma temani Anda di pagi hari ini di Lintas Wamena Pagi, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dingin banget Wamena pagi ini ya. Gak tahu nih berapa derajat ya, tapi semangat aja ya. Dan juga pendengar ya, gak apa-apa dingin ya, yang penting hubungannya jangan dingin. Cukup udaranya saja yang dingin, tapi hubungan jangan dingin ya. Pokoknya untuk Anda tetap semangat untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk memulai aktivitas Anda dengan doa ya. Doa itu sangat penting sekali. Dan tenang aja, karena masih akan ada rekan sayang akan temani Anda di pagi hari ini, tentunya sampai jam 3 sore nanti di Lintas Wamena Siang. Dan akhirnya saya Salma Taneskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax, karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti hoax.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Bung Agus yang tentunya terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 ya waktu Indonesia Timur. Banyak pilihan lagu terbaik yang akan siap menyapa Anda, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz.

0: aja dari pagi. Ini mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, kamu?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Hei, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang buat Anda yang masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas ini. Tak lupa juga saya menyapa buat rekan saya yang ada di Honai 2 sana, ada Bung Meki Van Houten ya. Iya, selamat siang aja, selamat melanjutkan aktivitasnya dengan baju yang cukup favorit Pinky Boy. Oke, baik, kita akan nikmati kembali pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 12 nanti pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Baitur Rahmat guna mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah. Namun sebelumnya di pukul 12.30 lantunan islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11:35 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya lantunan islami kami hadirkan, sembari nanti kami akan bergabung bersama Masjid Baitur Rahman guna mengikuti ibadah salat Jumat berjamaah. Dari studio kami ucapkan selamat menikmati.

Ya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menunggu ya sambungan dari ibadah salat Jumat berjamaah dari Masjid Baitur Rahman Wamena. Dan sembari kita nantikan, kita akan kembali hadirkan lantunan Islami ke ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung tersambung bersama Masjid Baitur Rahman Wamenah untuk mengikuti ibadah sholat Jumat berjamaah.
1: Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam yang masih diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan karunia dari Allah selalu diberikan kepada kita sekalian. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai rangkaian pelaksanaan salat Jumat, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi. Kami awali yang pertama mengenai laporan kas pembangunan TPA Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Untuk saldo pertanggal 17 Juli 2026 sebesar Rp11.730.000. Untuk pendapatan tanggal 17 Juli 2026 terima dari Masjid Agung Baitur Rahman sebesar Rp6.000.000. Kemudian untuk pengeluaran berupa pembelian material sebesar Rp7.700.000 dan bayar ongkos tukang sebesar Rp8.000.000, sehingga saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp2.030.000. Yang berikutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Agung Baitur Rahman Wamena untuk saldo pertanggal 17 Juli 2026 sebesar Rp60.586.000. Untuk pendapatan penerimaan infak Jumat lalu sebesar Rp11.884.000 dan kotak amal salat subuh sebesar Rp3.500.000. Untuk pengeluaran berupa operasional masjid sampai dengan saat ini sebesar Rp6.693.000 dan untuk membantu pembangunan TPA sebesar Rp6.000.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp63.277.000. Kemudian yang terakhir mengenai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini, untuk khutbah insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Diki Prabowo SPDI sekaligus sebagai imam, kemudian Bilal Ustadz Sohib Bisri. Terakhir kami himbau kepada jamaah sekalian, sebelum kita memulai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat, untuk terlebih dahulu mengisi saf-saf yang masih kosong di depan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: يا معاشر المسلمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: wala tamutunna illa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib bukanlah orang yang paling atau yang lebih mulia dari antara hadirin wal hadirat rahimakumullah sekalian. Namun khatib hanyalah saudara seiman yang diberi amanah untuk menyampaikan wasiat-wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan momentum ini dan nasihat-nasihat agama. Oleh karena itulah, marilah sama-sama kita semua senantiasa terus berupaya berikhtiar secara maksimal meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan keyakinan kita kepadanya dengan seraya mengerjakan perintah-perintah yang Allah bebankan kepada kita sebagai hamba Allah, baik yang fardu ataupun yang sunnah, dan meninggalkan segala bentuk batasan-batasan untuk kita tidak melakukannya atau yang kita sebut dengan larangan-larangan Allah. Semoga dengan modal iman dan takwa ini kita tergolong hamba-hamba Allah yang insyaallah ahlu takwa, yang insyaallah biiznillah digolongkan oleh Allah dan dikumpulkan nantinya oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Jannatul Naim. Allahumma amin ya Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada luka yang tidak tampak oleh mata dan ada juga penyakit yang tidak terbaca oleh alat kesehatan, dan ada juga kehancuran yang tidak terdengar oleh suara. Itulah ketika hati mulai mengeras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang dulu mungkin mudah menangis ketika kita mendengar ayat-ayat Allah dibunyikan, disuarakan atau terdengar oleh telinga kita, kini telah kering. Hati kita yang dahulu bergetar saat nama Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam disebut, kini terasa biasa-biasa saja. Kadang pula hati kita yang dulu ringan melangkahkan, mudah untuk mengerjakan perintah Allah, senantiasa ia berjalan ke masjid untuk mengerjakan sholat, namun kini merasa berat walaupun kadangkala jarak antara dia, antara rumahnya dan masjid begitu dekat. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Mengapa bisa semua ini terjadi? Seringkali kita mencari penyebabnya kesana dan kesini, kemana-mana, padahal boleh jadi jawabannya adalah di atas meja makan kita sendiri. Boleh jadi pada uang yang kita bawa pulang, ataukah ada rezeki yang kita masukkan ke dalam perut atau tubuh kita. Karena setiap suapan bukan sekedar menyenangkan perut belaka, namun juga sedang membentuk hati kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Islam, Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan untuk kita mencari rezeki saja, namun Islam juga adalah agama yang mengajarkan bagaimana mencari rezeki yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah bagimu musuh yang nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas dalam firman-Nya yang lain, Al-Baqarah 188. Allah menyebutkan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar atau cara yang batil. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman, betapa banyak orang yang hari ini mereka takut penyakit kolesterol, mereka takut penyakit gula darah, mereka takut penyakit tumor, kanker dan lain-lainnya. Namun sedikit dari kita yang kadangkala takut jika hatinya mengeras, jika hatinya mengeras karena makanan-makanan atau minuman atau harta yang dia konsumsi dari harta yang haram. Padahal tubuh yang Allah titipkan hari ini, amanah yang begitu besar yang hari ini dititipkan oleh kita semua, yang Allah kata, yang Nabi SAW katakan, wa an jasadihi fi ma ablah, dan dari jasadnya dia akan ditanya untuk apa dia gunakan. Mungkin masih sehat, bisa jadi tubuh kita hari ini masih sehat, rumah kita mungkin masih megah, kendaraan kita mungkin masih bagus, tapi jika keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apalah artinya dari semua yang kita miliki? Ma'asyiral muslimin, ada rumah yang luas namun tidak ada ketenangan di dalamnya. Ada meja makan yang penuh dengan makanan dan minuman namun tidak ada kebahagiaan, kelezatan yang mungkin kita tidak rasakan. Ada harta yang melimpah ruah yang kita simpan dalam rekening atau bank atau apa yang kita punya, namun doa-doanya berhenti di langit. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha thayyib, yang maha baik, la yaqbalu illa thayyibah, dan dia Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah menempuh perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut, pakaiannya yang penuh debu. Ia mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, "Ya Rab, Ya Rab." Lantas namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu?" Fa anna yustajabu lahu? Lihat kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Dia berdoa, "Ya Rab, ampuni aku ya Rab. Rahmati aku ya Rab. Masukkan aku ke dalam surga ya Rab." Lantas makanannya haram, minuman yang dia konsumsi haram, pakaian yang dia kenakan haram, lalu ia tumbuh dari yang haram. Maka apa kata Nabi? Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Bukan karena Allah tidak mendengarkan doa kita, namun kadangkala karena rezeki yang mungkin tidak halal, ada kadar haram atau syubhatnya menghalangi antara doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seorang alim, seorang soleh pernah mewasiatkan satu wasiat kepada anaknya, yakni Luqman al-Hakim, "Ya bunayya, istanibul haramat bi annaha tumitul qalb wa yutudha'iful ibadah." Wahai anakku, jauhilah makanan yang haram karena ia mematikan hati dan melemahkan ibadah. Dan para ulama juga berkata, "Man akalal halal atau Allah syaa am aba, wa man akalal haram asallaha syaa au aba." Siapa orang yang memakan halal, makanan halal, anggota tubuhnya akan mudah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memakan makanan yang haram, anggota tubuhnya akan mudah untuk bermaksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai para bapak-bapak, para ayah, yang ketika engkau pulang membawa nafkah untuk keluarga anak dan istri, anakmu tidak pernah bertanya, "Bapak, apakah uang ini halal atau haram?" Istrimu pun tidak pernah memeriksa dari manakah makanan atau asalnya uang atau nafkah yang diberikan kepada mereka. Mereka hanya menerima dengan penuh cinta. Tetapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap suapan, setiap nasi, makanan ataukah minuman yang pernah kita berikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak kita yang kita cintai dengan sepenuh hati, mereka tumbuh dari makanan-makanan yang mereka konsumsi. Mereka tumbuh dari makanan yang menghalangi doa mereka. Jangan sampai istri-istri kita, pasangan kita yang kita sayangi, memakai pakaian dan mereka memakan makanan dari rezeki yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita memiliki rumah yang sederhana, asal memberikan keberkahan, dipenuhi keberkahan dan rahmat oleh Allah. Lebih baik kendaraan kita yang sederhana, biasa saja, asal bisa mengantarkan kita menuju surga Allah. Lebih baik harta kita yang sedikit, asal tidak menghambat kita memasuk atau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal menjadi cahaya dan penerang kita di alam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sesungguhnya yang mengantarkan seorang ke dalam surga bukan banyaknya harta yang ia miliki, wallah, harta, tetapi yang ia miliki harta benda yang halal, tetapi bersihnya hati dan halalnya rezeki yang dia miliki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, kullu lahmin nabatat an haran, kullu laham nabatat an haramin fannaru auladih. Setiap daging, darah yang tumbuh dari makanan minuman yang haram, maka neraka lebih berhak dan pantas baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia yang kita pijak hari ini adalah semata-mata tempat persinggahan yang semu saja. Hari-hari terus berlalu. Rambut yang mungkin dahulu hitam sekarang telah memutih. Lihatlah diri kita. Tubuh yang dulu pernah kuat perlahan melemah. Satu demi satu orang yang kita cintai telah mendahului kita, bahkan diri kita sendiri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat nanti kitalah yang akan disebut, kitalah yang akan dipikul di atas bahu oleh saudara-saudara kita untuk diantarkan ke liang lahat kita masing-masing. Pada hari itu tidak ada yang menemani kita, tidak ada harta benda yang hari ini kita cari mati-matian, kita cari bersusah payah. Bahkan saudara atau istri yang kita paling sayangi dan cintai pun tidak akan mau ikut bersama kita. Apa yang tetap melekat dan menemani kita sampai menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan bukan hanyalah amal soleh dan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, jangan biarkan satu suapan yang haram menjadi penghalang antara kita dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Marilah kita pulang hari ini dengan azam dan tekad yang kuat mencari dan memperoleh rezeki yang halal saja, walaupun sedikit, meninggalkan yang haram walaupun terkadang kala terlihat menguntungkan. Karena keberkahan selalu lebih berharga daripada kelimpahan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Al-Muslim, Imam Muslim, innal halala bayyinun wal in wa innal halal innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wal umur bainahuma mustabihat. Yang halal adalah jelas hukumnya, yang haram pun jelas hukumnya. Wal umuru bainahuma mustabihat, ada halalnya, ada juga haramnya. Itulah disebut di dalam agama adalah syubhat. Dan syubhat ini statusnya di dalam Islam, di dalam agama kita adalah haram. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu marilah jauhilah keharaman, wabil khusus harta yang kita makan. Berhati-hatilah terhadap yang syubhat dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai hati yang bersih dan rezeki yang penuh keberkahan. Allah menyebutkan, lantas bagaimana kita membersihkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan dulu, mungkin kita pernah makan dan minum dari harta yang bukan halal. Maka jawabannya cuma satu, taubatan nasuha, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa man taba illa man taba wa amina wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Semoga, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, mereka yakin kepada Allah, beriman, kemudian mereka amila amalan saliha, mereka beramal soleh. Semoga dengan tiga hal ini kita menjadi orang-orang yang faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Bapak Ibu jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan jiwa dan hati kita, menghalalkan semua rezeki yang kita konsumsi, yang kita makan, memberkahi keluarga kita, dan mengumpulkan kita kelak insyaallah biidznillah dengan orang-orang muslimin, dengan orang-orang mukminin di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur rahim fastaghfiruhu innahu was samiul alim.
1: Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Frank

0: kantor Kun Kok Chu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Beşiktaş Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Maitland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Beşiktaş membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
0: This is Lallana.
3: Alio Baldé, agora ele dispara para gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier

0: League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6 di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course,
2: masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Sora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Ridho.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum baik. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua agak sakit, kondisi masih belum. Berarti dengan hasil.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang mungkin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah asal satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurunga Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan kami, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Iya, pendengar, sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya lantunan lagu-lagu dangdut akan menghibur Anda di 97,1 MHz ya, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan tentunya pilihan lagu dangdut ini akan hadir menyapa Anda hingga nanti pukul 14 ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur maksud kami.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Kalian perhatiin nggak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang musik dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain Pemprov, maksud kami program karya bakti skala besar Kodim 17 Cendrawasih resmi dibuka kemarin di halaman kantor Bupati Jayabaya. Pemprov Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara daerah. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026 selengkapnya. Saudara pendengar, kita awali dengan berita yang utama, di mana kegiatan karya bakti skala besar Kodam 17 Cendrawasih resmi dimulai di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Pembukaan kegiatan ditandai dengan upacara di halaman kantor Bupati Jayabaya Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Upacara pembukaan karya bakti skala besar Kodam 17 Cendrawasih resmi digelar di halaman kantor Bupati Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang membuka kegiatan karya bakti tersebut. Upacara pembukaan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Atenius Murib, dan Dim 1702 Jayawijaya Letkol Infantri Ilham Daturamang, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran TNI Angkatan Darat bahwa TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pertahanan wilayah di Papua Pegunungan. Dikatakan karya bakti TNI AD tersebut difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik, antara lain pembangunan sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangunan MCK, pembangunan infrastruktur jembatan, dan berbagai pembangunan lainnya. Sementara pembangunan di bidang non-fisik terdiri dari berupa pembagian alat musik, pengobatan massal dan donor darah, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
2: Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Darat tidak hanya hadir sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan wilayah. Kegiatan karya bakti skala besar ini difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik. Antara lain, pembangunan sumur bor 18 titik, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar dalam mendukung kesehatan serta aktivitas masyarakat. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH atau Wampilamo, dan pipanisasi 12 titik untuk mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya air. Kakus atau MCK 13 bilik dalam rangka meningkatkan sanitasi, kebersihan lingkungan, dan kualitas kesehatan masyarakat. Pembangunan jembatan beton 2 titik dan jembatan perintis guna memperlancar koneksivitas, mobilisasi masyarakat, dan mendukung kegiatan ekonomi.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kerja nyata mereka dalam membantu pemerintah menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya,

0: Ya, bakti skala besar ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Gubernur juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan modal utama dalam menjawab berbagai tantangan, pembangunan, serta menjaga keamanan bersama.
1: Kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Otonomi Baru ya menyampaikan terima kasih banyak atas kegiatan bakti TNI yang membantu kami untuk membangun bersama-sama di masyarakat baik fisik maupun non fisik ya. Ini kerja-kerja nyata oleh TNI di mana program Bapak Presiden Prabowo dalam nawacita itu supaya TNI betul-betul turun ke masyarakat supaya mereka mengenal mereka punya ya pagar bangsa yang ada di negeri ini. Jadi program yang sudah dibuat oleh TNI luar biasa menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar pembangunan ya. Jadi kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat berterima kasih dan sangat mendukung untuk bersama-sama ini bagian dari juga meringankan program-program kita pemerintah daerah juga. Jadi kita akan tetap kolaborasi untuk ke depan tetap menjaga keamanan, situasi, kenyamanan, jaminan keamanan terutama kepada masyarakat, dan karena itu TNI harus turun ke tingkat bawah, ke rumput masyarakat supaya program ini betul-betul menyentuh hati masyarakat. Jadi kami dari pemerintah daerah tidak ada, karena kami kan efisiensi anggaran, jadi memang tidak ada.
0: Lebih lanjut, John Tabo menjelaskan bahwa seluruh rangkaian karya bakti skala besar ini murni diinisiasi dan didanai oleh pihak TNI. Di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah, program ini hadir sebagai solusi konkret tanpa membebankan APBD provinsi. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
2: Saudara pendengar, Kejari Jayawijaya eksekusi uang rampasan korupsi dana desa Kabupaten Dani Jaya selanjutnya disetor ke kas negara. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Maru.
3: Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jayawijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15 hingga 20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
4: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus. Dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS. Dan berdasarkan putusan pengadilan, untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
3: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
4: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah. Yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
3: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Badan Pengurus Pusat Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua menggelar konferensi wilayah ke-8 di Wamena mulai tanggal 23 kemarin hingga 26 Juli mendatang. Sejumlah agenda penting akan didorong dalam konferensi tersebut, termasuk mendorong kemandirian ekonomi umat untuk pengembangan misi pelayanan Gereja Baptis di Tanah Papua. Ketua PGBP Pendeta Stefanus Wenda STH mengatakan melalui konferensi wilayah ini akan berupaya menjabarkan program kerja pusat dan wilayah, di mana BPP PGBP punya misi besar diantaranya pengembangan gereja dan ekonomi umat untuk tetap bisa mandiri di atas tanah Papua untuk mendukung misi pekabaran Injil. Selain ekonomi, penyiapan SDM generasi muda juga menjadi prioritas yang akan dibahas dalam konferensi ke-8 ini, termasuk pelayanan dalam konteks Papua yang menyiapkan generasi muda yang berintegritas sejak usia dini. Lebih jauh, Ketua BPP PGBP Stefanus Wenda berharap PGBP Papua tetap bersatu, berakar dalam firman, berdampak bagi gereja dan masyarakat. Gereja harus bisa hadir untuk berbagi masalah sosial yang ada di tanah Papua.
1: Prioritas lagi adalah menyiapkan generasi muda mulai dari usia dini, PAUD. Kami akan pergerakan di setiap jemaat akan buka PAUD, sekolah minggu dikasih lancarkan, dan juga pelatihan-pelatihan ekonomi jemaat sehingga ekonomi jemaat kuat, akan mendukung penginjilan, akan mendukung pelayanan dalam gereja, wilayah, dan PPP. Karena itu konferensi ini mereka akan evaluasi, menetapkan program kerja, dan memilih pengurus untuk kawal program kerja 5 tahun ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi ke-8 PGBP Papua, Pendeta Christian Tabuni STH MSI, mengatakan salah satu poin penting dalam konferensi ini adalah penjabaran keputusan dan penetapan hasil Kongres dan Raker pertama PGBP Wilayah Tiong untuk mendukung program kerja BPP PGBP.
2: Dalam keputusan dan penetapan hasil Kongres Wilayah Tiom dan Raker 1 Wilayah Tiom dari tanggal 19 sampai 22, maka penyebaran bagian itu, wilayah Wamena punya tanggung jawab. Tidak begitu seminar-seminar di dalam, tetapi full adalah evaluasi pelayanan dan program kerja mendukung BPP-PGPP. Karena itu, 23 gereja anggota kembali sudah ambil keputusan masing-masing gereja itu besok adalah bawa hasil keputusan. Karena aturan persekutuan gereja-gereja baptis adalah keputusan yang tertinggi adalah kembali ke jemaat, dan jemaat itu juga ambil keputusan untuk mendukung di dalam program-program. Karena itu kami panitia siap mendukung sukseskan kegiatan konferensi ke-8 wilayah.
0: Konferensi ke-8 PGBP Wilayah Wamena mengusung tema Lihatlah Sekelilingmu, Ladang Telah Menguning. Ribuan umat baptis memadati ibadah pembukaan konferensi tersebut. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan diminta untuk segera melakukan upaya pemulihan pasca konflik pada bulan Mei lalu di Woma Wamena sebelum perhelatan Festival Budaya Lembah Palim 2026. Pernyataan itu disampaikan Yasman Yalegen, salah satu tokoh pemuda Jayawijaya dari distrik Walesi, lokasi pelaksanaan FBLB tahun 2026 di Wamena kemarin. Menurutnya, pemulihan keamanan dan kenyamanan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus didahulukan sebelum perhelatan festival budaya, terutama pemulihan pasca konflik Woma pada bulan Mei lalu. Ia menyebutkan, hingga saat ini pemerintah belum melakukan pemulihan secara komprehensif pasca konflik di Woma pada Mei lalu, sehingga ia berharap pemerintah mengutamakan keamanan dan kenyamanan warga sebelum FBLB.
3: Saya lebih meminta kepada yang poin pertama soal Kamtibmas, keamanan di ibu kota, di Wamena, dan juga di sekitarnya. Makanya yang pertama saya lebih urgenkan itu karena situasi hari ini di Wamena itu pembegalan, perampokan, bahkan traumatik perang yang kemarin antara Woma dengan teman-teman dari Bani Jaya dan juga Purima itu, dan jauh ini yang jadi korban itu, saya pikir sejauh ini belum ada pemulihan secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Maka saya lebih meminta keamanan dulu diperhatikan. keamanan itu nanti berarti kan kota aman dulu, baru kegiatan apapun itu bisa dilakukan.
0: Selain menyoroti pemulihan pasca konflik bulan Mei di Wamena, ia juga menilai selama beberapa tahun kebelakang situasi Katibna secara umum di Wamena tidak kondusif, sehingga pemerintah sebaiknya ciptakan kenyamanan warga terlebih dahulu sebelum FBLB.

0: Saudara pendengar, berita yang terakhir, Rapim dan Musda KNP duga menjadi momentum konsolidasi dan kepemimpinan berintegritas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Rea.
1: Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya dalam mendorong peran aktif generasi muda melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Duga Yoas Beyon melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Duga Rodeni Giri saat membuka rapat pimpinan dan musyawarah daerah DPD 2 KNPI Kabupaten Duga pagi kemarin. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Rodeni Giri, Rapim dan Musda dinilai bukan sekedar agenda organisasi tetapi menjadi komitmen penting untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat solidaritas, menyusun program kerja yang relevan, sekaligus memilih pimpinan KNPI yang berintegritas dan mampu menjadi perekat persatuan pemuda. Bupati juga menegaskan pemuda memiliki peran strategi bagi pelopor perubahan, penggerak pembangunan, serta penjaga persatuan dan kerukunan masyarakat di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah. Karena itu, generasi muda didorong untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, olahraga, seni budaya, dan pemanfaatan teknologi informasi. Lanjutnya, pemerintah Kabupaten Duga membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah, menurut Bupati, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam pelaksanaan musyawarah daerah, seluruh peserta juga diingatkan untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi, persaudaraan, dan kebersamaan. Perbedaan pilihan dalam proses pemilihan ketua merupakan hal yang wajar, namun persatuan harus tetap menjadi prioritas utama. Mengakhiri sambutannya, Bupati Yoas Beyon mengharapkan Rapim dan Musda DPD 2 KNPI Kabupaten Duga mampu melahirkan kepengurusan yang solid, serta program-program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat hingga ke tingkat distrik dan kampung. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan harapan seluruh rangkaian berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi pemuda di Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

Saudara sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini. Jumat 24 Juli 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemain tim nasional Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan pensiun dari karir internasionalnya. Otamendi mengumumkan melalui akun media sosial Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, Otamendi tampil di final Piala Dunia 2026 bukan sebagai starter Argentina. Ia masuk babak kedua menggantikan Lisandro Martinez. Pendengar, selama membela Argentina, Otamendi sudah mencatatkan 139 penampilan bersama tim nasional. Bek veteran itu menjadi pilar penting Argentina. Pendengar, Otamendi menganggap membela Argentina sebagai kehormatan besar yang dijalani sepenuh hati dan jiwa. Ia memikul tanggung jawab berharga. Pendengar, Otamendi mengatakan, untuk kalian yang meneruskan seragam ini, jangan berhenti percaya akan ada tantangan, namun cinta dan pengorbanan akan terbayar. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
4: Hah? Masa sih?
3: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
5: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
3: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pendengar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementrans. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementrans pada 22-23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Pendengar, Wamentrans Viva menyebut

dalam keseharian rutin olahraga, olah batin, olah pikiran, dan olah rasa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan DRG Yuli Astuli Saripawan MKes atas terselenggaranya CKG. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rido.co.id.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, di mana Luka Modric resmi memperpanjang masa baktinya bersama AC Milan selama satu musim. Gelandang Kroasia itu bertekad membawa Rossoneri bangkit pada musim kompetisi 2026-2027 mendatang. Pendengar, Modric bergabung dengan Milan musim panas lalu setelah mengakhiri kebersamaan 13 tahun bersama Real Madrid. Kontraknya awalnya bersama tim berdurasi semusim dengan opsi perpanjangan. Pendengar, pemain yang akan berusia 41 tahun pada September itu mencetak 2 gol dari 37 penampilan musim lalu. Milan mengakhiri Serie A di peringkat kelima dan terhenti pada babak 16 besar Coppa Italia. Pendengar, ia mengaku tidak sabar untuk memulai tantangan baru di musim yang akan datang. Rasa percayaannya terhadap proyek besar tim membuatnya termotivasi untuk kembali berseragam Milan. Pendengar, Modric baru saja menyelesaikan penampilan kelimanya di Piala Dunia bersama Kroasia. Pada edisi kali ini, Kroasia tersingkir pada babak 32 besar setelah dikalahkan Portugal. Pendengar, demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya?
1: Berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 17.56 waktu Indonesia Timur, saatnya azan maghrib untuk wilayah Wamena dan sekitarnya.

mendengar kalimat tadi, atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi. Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, tunggu. Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
2: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
5: Ayah, ibu, aku anakmu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: yang ada kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, banyak 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama gerakan maksud kami Gemah Tanah Papua dari program 1 Radio Republik Indonesia Merauke.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang?
2: Papua, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita.

0: Komandan SSK Satgas TMM di Ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letda CZI Irwandi Bunga menekankan tiga hal utama: kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kerja. Ia meminta seluruh personil memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat.
1: Tentunya di sini ada program-program dan progres yang ingin kita capai. Sepertinya pembangunan ini sekiranya cepat terlaksana, tercapai dengan maksimal, dan sesuai dengan waktu. Harapannya seperti itu. Bahkan lebih bagus lagi kalau selesai sebelum waktunya. Artinya pas waktu kita masih bisa ada istirahat. Jangan sampai kerjaan belum selesai, masih banyak tunggakan kita di belakang kemudian hari.
0: Melalui apel pagi tersebut, Kodim 1707 Merauke berharap seluruh anggota Satgas memiliki komitmen yang sama. Dengan kerja maksimal, seluruh sasaran fisik maupun non-fisik TMMD Ke-129 ditargetkan tercapai sesuai jadwal, bahkan lebih cepat dari rencana. TMMD Ke-129 Kodim 1707 Merauke tahun ini memfokuskan kegiatan di wilayah distrik Ilwayap dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Dwi Juniarti melaporkan. SMK Kesehatan.

0: menjadi peluang krusial dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan daerah. Untuk itu, SMK Kesehatan Anigona Bire terus meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Anigona Bire, Yosafat Nawipa, SPD, kepada RRI Kamis 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027 bagi siswa baru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026. Menurutnya, SMK Kesehatan Anigau secara rutin menggelar pertemuan dengan orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta terus melakukan sosialisasi program khusus.
1: SMK Kesehatan Anigau ini sebagai rutin untuk di mana siswa itu masuk kelas 1 atau kelas 10, sehingga kita hadirkan orang tua. Kita jelaskan pembiayaan, jelaskan untuk MPLS-nya kemarin seperti begini, tidak ada kekerasan, sudah akan kita buatkan seperti itu. Nanti anak-anaknya praktik. Karena anak-anak di sini ini kan mereka keinginannya besar itu kan harus melihat, sehingga kita fokus untuk kelas 10 itu. Kita kasih kenalkan dulu untuk dia punya labnya, alat-alatnya apa-apa semua, masing-masing jurusan. Dapat prodi, prodi keperawatan medis, prodi keperawatan sosial, prodi keperawatan kebidanan, prodi keperawatan farmasi.
0: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Freni Anou, memberikan apresiasi kepada pihak yayasan maupun sekolah SMK Kesehatan Anigau yang telah mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat luar biasa dan siap ditempatkan di pelosok-pelosok di Papua Tengah. Menurutnya, SMK Anigau merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Papua Tengah yang fokus di bidang kesehatan dan sosial yang telah menjadi penghasil lulusan tenaga kesehatan tingkat menengah di wilayah.
2: Daerah-daerah di pegunungan karena ada banyak masalah persoalan sehingga banyak puskesmas postu, bahkan ada beberapa tenaga medis yang pulang. Jadi ini sebagai masalah serius yang kita perlu menangani dan tanggapi bahwa di pedalaman butuh tenaga medis karena ada masalah persoalan terjadi sehingga semua itu pada pulang. Makanya luar biasa dan kami bangga kepada Yayasan SMK Anigau ini. Ini salah satu sekolah yang bisa membantu kami OAP atau orang asli Papua yang bisa menangani masalah kesehatan.
0: SMK Anigau Nabire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun

0: provinsi untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, Yosafat Nawipa berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama Kabupaten Nabire. Para siswa, khususnya orang asli Papua, juga diingatkan untuk menjaga integritas serta memiliki komitmen sehingga nantinya kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
1: Yayasan Gap Kompor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar. Laporan Ririn Arini.
2: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan, setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama, ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
3: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, keterisian sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat, angka kehadiran meningkat, mereka bisa ada setiap hari di sekolah, belajar dengan baik. Ya, prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, begitu. Ya, jika ada contoh, jika ada apa namanya sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
2: Sementara ya. Itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC, mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
4: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program-program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
2: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Ririn Arini melaporkan.
1: Program mahasiswa KKN kelompok 47 sejalan dengan program kelurahan Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Laporan Sydney Faidiban.
5: Kelurahan Anoterei Kabupaten Kepulauan Nyiapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih
6: 1 bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusun oleh pemerintah Kelurahan Anoterei. Kepala Kelurahan Anoterei Asergei Anina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Anoterei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan, sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Kami pemerintah Kelurahan Anoterei juga bersyukur dan berterima kasih juga kepada Universitas Cendrawasih yang hari ini kurang lebih nanti 1 bulan ke depan mahasiswa dari Universitas Cendrawasih akan melakukan KKN di wilayah kami, Kelurahan Anoterei. Kami menyampaikan terima kasih dan juga kami bersyukur karena dengan kehadiran adik-adik mahasiswa di wilayah pemerintahan kami itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga, tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa.
6: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa 3 program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Etah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Beaufort Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu.

0: jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
0: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
0: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur malam ini hari Jumat 24 Juli 2026. Apa kabar pendengar? Ya, kami harap tetap dalam kondisi yang prima dan tentu bahagia selalu dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini, juga bahagia dengan orang-orang terkasih. Ya, di malam yang sepi dan gelap, dingin juga, kami harap Anda sudah mengimbangi dengan aktivitas malam sehingga tidak dingin, tidak kesepian juga ya. Kalau sepi, kami tetap menemani Anda menembus jarak, ruang, dan waktu melalui tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi. Dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64, Wamena, Papua Pegunungan, lintas Wamena Malam Pro 1 RRI Wamena, saya Adam akan menemani Anda untuk rangkaian agenda siaran malam ini hingga tuntas nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandia Fani melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan tren, sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Pria Juliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin, tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
5: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Suntioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
6: Disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman Pro 2. Yang jelas malam hari ini ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa?

0: Mata Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur

0: Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
0: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta? Uang yang di dalam amplop itu.
3: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
2: Yang ngasih Bapak. Kan?
3: Bapak yang ngasih.
2: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
3: Kenapa dikasih, Pak? Bapak kata isinya, ya? Bapak kata isinya apa ya? Kata ya?
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti, ya.
6: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
7: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
6: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah Sifor. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.

0: Pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
1: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
3: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
4: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
5: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
4: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
4: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
4: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
2: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't that important.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
8: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
8: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulis.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini pukul 21:26 waktu Indonesia Timur, dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, kembali kami hadirkan tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi. Hari sudah malam, jangan lupa untuk amankan barang berharga di luar rumah.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, yo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena saat tes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sick bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas Mas sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Hi Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan, cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada di malam ini, tidak terasa waktu sudah pukul 23:35 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar masih kami hadirkan rangkaian informasi juga musik pengantar istirahat malam.

look around me, to the cold gray walls that surround me.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aku si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: mendengar kebersamaan kita di suasana malam. Kami masih temani Anda, namun sayang sekali waktu yang membatasi, sehingga sebagai bagian akhir dari rangkaian acara siaran malam ini, kami hadirkan renungan malam dengan judul Evaluasi Diri Si Pendaki.
1: Hanya ada orang-orang yang bersusah payah mendaki gunung tinggi yang dapat melihat pemandangan indah secara utuh. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, siapapun yang masih di bangku pendidikan, sedang bekerja, menjalani rutinitas hidup, lakukanlah evaluasi terhadap diri sendiri. Belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah motivasi saya melakukan semua ini? Apakah yang saya jalani atau kerjakan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang saya anut? Apakah yang saya lakukan berdampak baik terhadap orang-orang di lingkungan saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidaklah mudah untuk dijawab. Mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjawabnya secara benar. Namun, dengan mengevaluasi diri kita akan mengetahui di mana kita berada dan kemana kita akan pergi.

RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita ikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radar Republik Indonesia, Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan SK kepada 820 CPNS Formasi 2024. Himpunan 12 wisata alam dan kampung budaya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya bakal menggelar festival mini sehari jelang Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB. Inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Saudara, 820 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi 2024 menerima SK di mana Bupati Jaya Wijaya mendorong jadi penggerak inovasi pelayanan publik. Supriyadin dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 820 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Penyerahan dilakukan Bupati Jaya Wijaya Atenius Murib saat memimpin apel perdana CPNS di halaman kantor Bupati Jumat 24 Juli 2026. Bupati Atenius Murib berharap 820 CPNS yang menerima SK dapat menjadi generasi baru aparatur sipil negara yang membawa perubahan positif di lingkungan pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Menurutnya, kehadiran CPNS baru harus mampu menjadi penggerak peningkatan kualitas tata kelola pemerintah.
2: Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya menyerahkan SK CPNS formasi 2024 sebanyak 820 orang, dan pesan kami sebagaimana tadi apel kami sampaikan, mereka harus menjadi inisiator dan penerang ya di pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya, kembangkan ilmu yang mereka miliki di OPD-OPD dengan menciptakan inovasi-inovasi baru di dalam pemerintahan kita, sehingga pemerintahan kita dalam pelayanan publik ke masyarakat perlu distrik semakin baik.
1: Selain inovasi, disiplin menjadi penekanan utama Bupati dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Para CPNS diminta mematuhi jam kerja, hadir tepat waktu, dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan penempatan yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Itu yang kita sampaikan, dan juga penekanan untuk disiplin diri dari ASN untuk hadir tepat waktu dan setia di tempat tugas, dimanapun mereka ditugaskan sebagai pelayanan kesehatan di distrik ataupun di pemerintah.
1: Bupati Atenius menilai komitmen, disiplin, dan semangat berinovasi dari para CPNS menjadi modal penting mewujudkan birokrasi yang profesional dan meningkatkan mutu pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Jaya Wijaya. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, festival mini jelang LBLB bakal digelar di Pasir Putih Wamena. Himpunan 12 Wisata Alam dan Kampung Budaya di Wamena, Kabupaten Jaya-Jaya bakal menggelar festival mini sehari jelang Festival Budaya Lembah Baliem atau BLB di Wamena, yakni pada 6 Agustus 2026 di Pasir Putih Wamena. Roni Sagi dengan laporan selengkapnya.
3: Panitia Festival Mini atau Pra Festival Budaya Lembah Baliem FBLB terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada tanggal 6 Agustus 2026 di kawasan wisata Pasir Putih, Distrik Pisugih, Kabupaten Jaya Wijaya. Ketua Panitia Desi Mabel mengatakan rapat koordinasi terakhir difokuskan pada kesiapan teknis pelaksanaan, mulai dari pencetakan tiket, pembagian personil dari masing-masing objek wisata, hingga pengaturan jumlah anggota yang akan terlibat selama kegiatan berlangsung. Selain kesiapan teknis, panitia juga mulai menyusun konsep pelaksanaan secara lebih rinci, meliputi target peserta, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta skema pelayanan bagi pengunjung. Seluruh lokasi kegiatan disebut telah siap digunakan, sementara koordinasi antar panitia akan terus dilakukan melalui rapat lanjutan hingga menjelang hari pelaksanaan. Sementara itu, Sekretaris Himpunan 12 Wisata Alam dan Kampung Budaya Wamena, Paulus Himan, menjelaskan bahwa pra-festival tahun ini mengusung konsep yang berbeda dari festival budaya pada umumnya. Panitia ingin menghadirkan gambaran utuh mengenai kehidupan masyarakat Hubula, bukan hanya menampilkan atraksi perang adat yang selama ini lebih dikenal publik. Salah satu atraksi utama yang akan ditampilkan adalah Wim Lukatok, yaitu sebuah permainan tradisional yang menggambarkan kehidupan anak-anak Tanak Hubula dan menjadi simbol keberanian serta kedewasaan dalam kehidupan masyarakat adat. Menurut Paul Himan, konsep tersebut dipilih karena masih jarang ditampilkan dalam festival budaya berskala besar. Prafestival diharapkan menjadi ruang untuk memperkenalkan sisi lain kebudayaan Hubula yang syarat nilai pendidikan, kebersamaan, dan filosofi hidup masyarakat pegunungan. Selain pertunjukan budaya, festival juga menjadi media kampanye sadar wisata kepada masyarakat Jayawijaya. Panitia berharap semakin banyak warga yang mengembangkan potensi wisata berbasis budaya, pertanian, kopi, perikanan, maupun potensi lokal lainnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, panitia juga memastikan seluruh peserta pelaku UMKM dan panitia akan mengenakan atribut budaya asli sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Pengunjung nantinya akan disuguhi berbagai permainan mulai dari pakaian adat, tarian, nyanyian tradisional, permainan rakyat hingga nilai-nilai budaya yang masih dijaga oleh masyarakat Hubula. Roni Hisage melaporkan.

Kita beralih ke berita lain pendengar, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan bersama Yayasan Keadilan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP menyalurkan bantuan beras sebanyak 2 ton kepada Tuan Perang atau Andugure

0: juga hadir langsung di lapangan untuk memastikan penyaluran berjalan dengan baik. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke satu atau ke pertama koperasi desa Komdes Merah Putih Kampung Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan festival dan bazar murah pada Selasa 21 Juli kemarin di Kampung Walesi. Rodi Sagi kembali dengan informasi selengkapnya.
1: Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
2: Festival dan Bazar Murah Komoditi Lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Bazar dan festival dilakukan dua hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin, sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan, 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Tentunya dalam hal ini, di dalam amanah gubernur sudah dibacakan bahwa sifatnya mendukung dan apresiasi kepada pengembangan koperasi ini di titik sasaran yang turun pada 28 kelompok tadi ya, dan 7 kampung 1 distrik yang mengharapkan dari pemerintah mengharapkan. Nah, ini distrikulasi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan, festival dan bazar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
1: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah itu, bagaimana macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi-koperasi, bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
2: Saudara, penutupan festival dan bazar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan Bakar Batu. Roni Hisage melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Kita menuju ke Kabupaten Lani Jaya, pendengar, di mana PMK Pelani Jaya dan BPS mendampingi petugas sensus turun langsung guna menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Lani Jaya.
1: Pemerintah Kabupaten Lani Jaya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Lani Jaya Aletinus Sigibalom bersama Sekretaris Daerah Tendien Wenda dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Lani Jaya Bayu Prasetyo turun langsung mendampingi petugas sensus di lapangan pagi kemarin. Bupati Aletinus Sigibalom mengatakan, sensus ekonomi merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran nyata kondisi perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Lani Jaya memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurut Bupati, sensus ekonomi

0: Ekonomi 2026 akan menghasilkan data persebaran usaha hingga tingkat distrik dan kampung, mengidentifikasi potensi sektor non-pertanian, menyusun direktori pelaku usaha, serta menjadi acuan dalam pengembangan UMKM, penyusunan RPJMD, peningkatan investasi, hingga mengukur perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Sementara itu, Kepala BPS Lanijaya Bayu Prasetyo menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lanijaya, yakni 354 kampung, 1 kelurahan, dan juga 39 distrik. Sebanyak 222 petugas sensus yang terdiri atas 39 pengawas lapangan dan 183 petugas pencacah telah mendapatkan pelatihan sejak Juni 2026. Bayu optimis dukungan penuh dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda akan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sekaligus menjadi referensi bagi dunia usaha, kalangan akademi, dan masyarakat untuk melihat potensi ekonomi Kabupaten Lanijaya. Dengan keterlibatan langsung Bupati dan jajaran pemerintah daerah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lanijaya. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
1: Saudara, kami akhiri warta berita lintas Papua Pegunungan dengan satu informasi berita kriminal, di mana Kejari Jaya Wijaya mengeksekusi uang rampasan korupsi dana desa Kabupaten Lanijaya, selanjutnya di store ke kas negara. Kembali Apriyanti Marbun menurunkan laporannya.
0: Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jayawijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15-20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
2: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus, dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS, dan berdasarkan putusan pengadilan untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 18 miliar ini dengan rincian kami dapatkan dari FM 11 sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
0: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
2: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah. Yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
0: Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Anda juga bisa mendengarkan kembali di pukul 15 atau jam 3 sore nanti dalam penyampaian Warta Berita Sore. Dan juga Anda bisa membaca laman berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda. Selamat juga mendengarkan siaran-siaran kami di kesempatan hari ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Itu tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang kupakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami di 97,1 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih Pro 1 RRI Wamena. Senang sekali di pagi hari ini tentunya saya Bung Agus masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik. Dan beberapa spot iklan juga tadi baru hadir menyapa Anda, baik itu iklan layanan masyarakat dan juga tentunya sebelumnya Anda dengarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan kami di lapangan dalam penyampaian warta berita lintas Papua Pegunungan. Baik pendengar, sembari Anda mungkin menyiapkan diri untuk memulai aktivitas di pagi hari ini sambil ngopi dan ngeteh, kami minta perhatian Anda sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi yang kami kemas dalam ruang pengumuman. Iya, informasi pertama dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena atau STAK Diaspora ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program studi S1 dan S2 yang sudah di mana program studi ini yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Di mana pendaftaran gratis dibuka dari 1 Juli hingga 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus STAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, pendaftaran juga bisa dilakukan lewat WhatsApp dengan menghubungi nomor HP di 0821-9843-5079 atau di 0813-44-361-399. Ya, pendaftaran kuota ini gratis dan akan mendapatkan baju kemeja Alma Mater STAK Diaspora Wamena yang cukup keren. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK di Wamena dan sekitarnya, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1, di mana masih dibuka untuk pendaftaran gelombang keempat yaitu 29 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan alamat yaitu kampus Tiper Petra Balem Wamena, Jalan Sangir Potikelek Wamena. Dan dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa-Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir. Demikian pengumuman yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Iya, masih dari Stiper Petra Balem Wamena, di mana ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Stiper Petra Balem Wamena sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Stiper Petra Balem Wamena bahwa perwalian dimulai dari hari Senin tanggal 3 Agustus hingga 2 Oktober 2026. Dengan persyaratan yaitu membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswi dibuka dari tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan dalam ruang pengumuman, dan mudah-mudahan informasi juga tadi bisa Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan ya. Sudah pukul 6:39 waktu Indonesia Timur. Mungkin pagi hari ini Anda akan siap-siap menuju ke tempat kerja atau menikmati suasana libur Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih, sembari mungkin melakukan aktivitas-aktivitas olahraga ataupun aktivitas-aktivitas lain di rumah yang mungkin sebagai ini cukup menumpuk di rumah. Kami berikan semangat dan inspirasi juga dengan beberapa pilihan lagu di Dapur Musik Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

Ya, pendengar band yang cukup fenomenal di awal tahun 2000 dan masih sempat kita dengarkan juga konsep terakhir mereka sebelum berhenti nama Noah ya, di tahun kemarin kalau nggak salah di kota Jayapura ya. Dan pilihan lagu tersebut juga mengantarkan kita di menit ke 52 ya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Atau 8 menit pendengar menjelang penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami berikan kembali spirit dan semangat untuk menikmati suasana pagi Anda penuh dengan keceriaan untuk hari ini. Seperti lagu dari Bumerang dengan Fajar Pagi.

0: fajar pagi.
1: Aduh, ada orang mabuk lagi.
2: Hei kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah, tempo.
1: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
2: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih, tempo.
1: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
2: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih, cepat.
3: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, sayang sekali lagu dari Kangen Band dengan Terbang Bersamamu kami tidak bisa tuntaskan karena sudah pukul 7, saatnya kita menyimak penyampaian warta berita bersama rekan kami dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Campus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Parit, Pak.
3: Oh, iya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Pak Presiden itu juga konsen untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, science, teknologi, engineering, and mathematics.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Gilardo menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
5: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Yasun Piyoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Itu masih banyak lagi, termasuk sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
9: Itu modal pemerintah. Nanti ke depan, pemerintah kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan-RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara Menteri kita tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
11: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
10: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Dan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
11: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
12: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
11: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Haruli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Beatrice Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Air Umam melaporkan selengkapnya.
13: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
13: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
14: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
15: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
16: Yang mana tuh?
15: Uang yang di dalam amplop itu.
16: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
15: Yang ngasih Bapak.
16: Bapak yang ngasih.
15: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
16: Kenapa dikasih Pak?
15: Bapak ketahui isinya ya?
16: Ketahui isinya apa ya? Ketahui ya?
14: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing.

0: upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
1: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
2: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
0: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia Putri.

Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community CIFOR yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang.

0: Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.

0: Sampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
1: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan. Jalan Sepat, nomor 3 Lampir.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkap

0: WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
2: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
3: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
2: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
3: Mungkin bagi pemerintah Korea
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi single case dan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, satu pilihan lagu dari Jason Mraz dengan I'm Your Horse baru saja menemani kita atau mengantar kita dalam program Bingkisan Hari Bahagia ya, untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu 25 Juli 2026. Ya, selamat ulang tahun buat Anda yang merayakan ulang tahun hari ini, panjang selalu, sukses dalam kesehatan, karir, bahkan mungkin asmara Anda ya. Dan pagi hari ini kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menambah kebagian tersebut sebelum nanti di pukul 8 informasi seputar perakiran cuaca dari BMKG kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di lagu mendatang The Chanchuters dengan I Love You Baby.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

0: Iya toh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
1: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi,
3: Pro dan satu.
2: Pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pro 1.

0: Ya, kanal informasi dan inspirasi pendengar Anda masih menikmati kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan saat ini sudah tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya akan berbagi informasi terkait perakhiran cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan. Di mana informasi ini kami dapatkan dari BMKG Wamena, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena Jaya Wijaya. Yang di mana informasi cuaca ini berlaku dari Sabtu hari ini 25 Juli dimulai pukul 9 hingga besok ya Minggu 26 Juli hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur juga. Ya, baik untuk ke wilayah Jaya Wijaya atau tepatnya Wamena Kota ya, di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hari berawan, berawan tebal di malam hari dan udara kabur di ini hari nanti dengan suhu 10 hingga 27 derajat Celcius. Jadi mana angin bertiup dari selatan ke selatan dengan kecepatan 1 hingga 17 km per jam. Kelembapan 48 hingga 95%. Ya, kita bergeser ke Kabupaten Lanijaya, Negara Berawan di pagi hari. Hal yang sama terjadi di siang hari juga, udara kabur malam hari dan udara kabur juga di dini hari nanti dengan suhu 3 hingga 26 derajat Celcius. Ya, untuk wilayah Jaya-Jaya pendengar cukup dingin pada umumnya, di mana pagi hari berawan. Hal yang sama terjadi di siang hari juga, udara kabur malam dan dini hari nanti dengan suhu diperkirakan 3 hingga 27 derajat Celcius ya. Untuk wilayah Tolikara pendengar, berawan di pagi hari, hal sama juga terjadi di siang hari, udara kabur di malam hari dan dini hari nanti dengan suhu 6 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah Yaukimo, berawan di pagi hari, siang hari hujan ringan terjadi di malam dan dini hari nanti dengan suhu 0 hingga 28 derajat Celcius. Untuk Jalimo, berawan di pagi hari, hal yang sama terjadi di siang hari, malam hari dan dini hari nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Ya, untuk wilayah Yaukimo, suhunya 7 hingga 30 derajat Celcius. Manteng, berawan di pagi hari atau Mamberamo Tengah, untuk malam hari nanti udara kabur, hal sama yang terjadi juga di dini hari nanti dengan suhu 10 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah Duga, berawan tebal di pagi hari, hal yang sama terjadi juga di siang hari, udara kabur diperkirakan terjadi di malam dan dini hari nanti dengan suhu 3 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah Pegunungan Bintang, pendengar, hujan ringan terjadi di pagi hari, berawan di siang hari, malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan juga dini hari nanti dengan suhu 1 hingga 28 derajat Celcius. Ya, wilayah dengan potensi hujan dengan intensitas sedang lebat hujan yaitu 100 mili per hari ya, milimeter maksud kami. Ya, diimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas dan selalu memperbarui informasi melalui program 1 Radio Republik Indonesia Wamena maupun juga melalui media sosial milik BMKG Wamena yaitu @BMKG Wamena. Ya, demikian informasi cuaca untuk hari ini pendengar, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi Anda untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Tetaplah di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini

sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejak

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu klien minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kan cepat. Tapi nanti kau bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam penggunaan.